0: apa nyanyi?
1: Nyako labit dong rakanya neng milen gimbe. Anjingnya main radio 88.9 FM.

0: Hello, this is Selena Yibo, the member for Arnhem, and you're listening to Yulun Radio 88.9 FM Nullen.
1: Yeah, white mark.
2: You don't need to pull on a mabier magtao.
3: Give me one, come on. I look at now, I'm not pulling kuya, pa kana rangila, rangila pa ngatlo wang.
4: Burum.
3: Betul lah kan. Wei, nama jengkar, mat jarung ya mak, bangal. Mak aku minta mak.
1: Me,
3: kemanyu jaga perawat. Kemanyu sana ya. Mak tinggal belakang ya family sekunan bim. Jaga burum. Kui yang ada belakang ya orang ko. Kamai pal. Iya. Kui yang ada orang ko. Abi pernah perlu dari kau after school, dari kau tarak karun tarak kau, bukan muang atau ada orang kau mana? Pula ya rob tu nale. Kunda mana perlu pula lo pernah lalu na, mangaja kunda brown, apa punya kacet. Mangaja cik mangaja, jurung ni mana special mana perlu kunda mana, yang mana perlu ni lakar, nama ngucimir mangaja kunda. Abi beli rabe rekonda. Papa ni nak perlu ni mana angkara nak beli la kupai orang ni kupai direktur ni beli. Biar kupai orang ni kamera. Papa ni orang ni belakang ni orang ni. Nak kuna kam darah moya ko. Minta urut ko, chicken jamah meru, chicken ada la jamah. Abi punya tay kamera pula, mula beri ambil mula jalan orang ni nak paman. Felicity, aku, Teka. Felicity, kerja kebi. Teka. Felicity, kerja Miss Ross, yo, Miss Ross, Teka, aku. Pukul beri amir amir Teka amir. Walau nak anak, walau ni, wakar nak anak pun gulali, ka, drink, nangkap pun ada ka, balanya biskut nananya. Baru nak, baru flower aku tu nak balangku. Biru biru punya, wakin ku. Kok tu nak apa kau mepun ya lalu, kau drink kau kena kapu. Kalau ni lah. Kau orang nak perlu oleh anak kap. Apa nak perlu kapu anda ramenya le, ambil pamat kan. Saya kalau orang ni pun kau tercium kau biar jalan. Panon ni tau. Apa sekolah ngerti minyak ni golong le, golong lah mai yang le, pola teka mereka ngerti minyak, kalau ngerti minyak, kalau kena apa kau betul golong le. Tiada minyak le, nana pernah le, ipol ada dia pun ngerti aku berakal, punya kali. Mana pun kita mau ngerti minyak, ngalih ngerti minyak orang macam, weh nak kau nak apa kau betul tidak biar le.
1: Okay.
3: Nak kau mana kau nak pukul meter ni? Nak aku pukul meter. Betul, dia nak. Aku, Ella nuna nama. Kalau ngau di cemerlang. Ella nuna nama ni. Kalau Ella nak tahu kalau aku punya nama. Maaf, kalau dia kalau aku berani, berani berorang itu. Dia kalau mau aku berani. Kau ngat tu eh mati pun. Tu eh berangan lihat pun kita orang. Kita mau kau taruh.
1: Jadi aku berani berorang.
3: Ni, macam yang mana? Berana, berana, berana, berana, berana.
1: Mampu tu mampu jual lagi.
3: Walalah yang uli. Kau biar jual malang untuk tap tu, na. Biar apa jual mana? Anak perlu biar tap. Angan nak pun kau jual ngau ni. Repo. Gor, gor, enam. Kabel ada jurnal malang untuk dapat, na. Biar apa jurnal mana? Anak perlu biar dapat. Angan nak pun kau orang ngau ni. Repo.

0: Repo dau balanya beli jauh pak walang ngau punya nau ngau jail ngau bicara dibeli tangai ka mana ngau don bayar ngai nang uangan yo nan itu banyak penuli walang ngau don you feel nakon guilty or ya ka guilty bicara walang uangan kangai uang abicara dual nau ye jual ngau jadi jad ko ngai nguna uang abicara kam walang ngai biar kam tau yo ona or nau ya biar you worship walang abicara nguna court ngau. Orang yang ngaji lakam good boy, apa lahnya? Orang acara apa lah? Orang acara old man. Aye berjalan, aye good boy. Minum name guilty, minum guilty.
1: Yo. Yo lemur kanga mah. Yo orang radio tiar bal mah. Yo main mak.

0: duan jawal lo 3 AM. Yul ngunyul kabarak ngurayan yak koro. Bayang wen jarau yuna.
1: Yo, ngaran yako, hango. Ayo ngoko dangara, era ringo. Ora ora gara, papurun. Mai mengundarako, komat. Ngari mengundarako, tatuy. Kawako mengundarako, kalpo. Ngaman numaka yungo ereo, tiyal irkala. Ayo, lingon.

0: Karpamana tu aklak nakal ke? Cakal ngalang awal tanya nana, wet pix ngalaluka nana. Ni, yang nak kalkara beri tahu nak cara nana, dah lalak tu nana. Beri tahu orang orang ini nama ya teka. Kau tu yang ngobrol dia. Nah, tu ngarang orang ini nama. Siapa yo? Kakam para yo. Pernah ada yang ramai nak kau lah.
1: Pemur ramai.
0: Nih, atau ada yang pernah ngaji teka, kalek mana yang ramai nak kari? Walau, tu lah pernah kalek mah. Aku yang pernah ngaji karuanya akan nawi, nawi ya nak, ya aku meru nawi. Nah, macam tak. Belum makau kau ngapa beli?
1: Kau ni beli yang
0: mana? Mana tajar tu nak beli? Kau ni ada na? Ya itu ni. Baik mera. Nih, bapak jangan perlu ni jamur kule. Kau ngapa tahu? Bapak nak beli jamur kule. Kau orang ni, kau ni betul ada kamera. Kau ngapa tahu? Nih, kau ngapa? Eh, muktera. Saya phone muktera. Bola kau kurang ada phone ngama. Macam nyerap tu nak beli shop tu lah. Kula bantu kau ni wanga, ngadu. Anak pengen ni benda lain tu lah. Unyi nak perlu ngat tu lah shop. Taran awal. Kau ni nak perlu taran awal lah. Kedua lah ni record jengang lah. Kadil cina. Mula start ni ngau tengok belang ni education center na, adult education center na, tengok ni lah. 1, 2, 3. Kadu ala nanti le, pun saya nampin tara orang. Enam le, child care center orang itu yang apa lah. Undi le nampung wang nampin tara orang macam naui, gold malay. Tangan ni naui ya, anak kadu wang ni. Naui ya, workshop kadu ala balik ni nursery. Undi le nampung aku technical school ya aku. Paling yang pun post primary orang ko, unyel 10 ko, iya 10 ko kalau pun ko na, unyel school, post primary orang la lakanya. Ada unyel orang la, ambil wang kalau pun na, angunyel wang ana pun ko kaya dok education center ngatil ko. Angunyel ingat ngatil ya, school ada orang la, ngah 15, na milenya. 16 million yang ada, berada. Paling yang lima arti, nak kuam work experience ko, literacy jama. Taruk, jauh pun taruk, kadang hati ni jama. Literacy center ngora. Unyak ngati ni first pun dia jama ngora. Yo, kalau kena perlu ni, tak kalau tak paman.
1: Agar aja tim.
0: Kalau kena perlu ni, finish cak, macam shop li. Rupiah ada berapa mana dapat punya? Aku, mana baru?
1: Nalen.
0: Tuan lah, urulana. Muda kali ni, iparana, macam ni. Iparana. Kalau yang baru lah, no. Panik ni yang baru tangan kita kah, na. Baru ngalap pemberiyo.
1: Nih.
0: Boleh kerja. Panik ni juga na, ada kulit juga na, everything juga.
1: Wow.
0: Ngat terlepas mana baru drink, kabur.
1: Abu.
0: Lau ina beli, wang kan amat cendera beli minyak teh karo. Cepat ngatur langun ni beli kesim teh karo. Tengah katoran ngatur teh karo. Telur, pan bapu, melil, yulunganya, rikau ko, pinjural, bagaimana lah. Berangi pun teh karo, mil minyak yulunganya. Ali dia yang anak perunggu kayul, kalan ini.
1: Wah. Baful nak.
0: Kalan ini anak perunggu hidanya. Cuma yang anak perunggu kanya, tu namanya. Aku tengok. Mereka ada Ambil malah biru kat orang yang orang yang orange warna apa ni? Nik tu ni. Banyak yang berukur tu ni. Kalau mix, banyak rule ni nabi nane nik tu ni nanya. Aku pula ni mati ni. Ini kaya bawa ni nak kula. Banyak lumur, banyak lumur, lumur, lumur. Buku ni nak kula, nana nani. Nau nana, kui nana nani. Jorup banyak pula nik lah.
2: Makanya ama melingin bi podya kumuk kumuk rap ma murung kadi pilih makanya ama yolong radio.